0: Lula dewa tang, semla ganang xiong na, deshi yin. Deshi topar ndo na, detang la zun gu.
1: Detang gu na, se shui ji bang lang ma noa si gu. Se shui ji lang dur ma hi na, nga chui lin chin sun tang.
2: Rurai yinba xiba na, xe cha jin ji lin ni ma ji bang, yang na, lin ni xe ja. Rududu rupu la ngabi, zhunjio da, nyugu, sunxin, degi rangzhonga, tsuju zhubi nirekti, bina linhen majibi, nirida, yubo, zhawo suri. Nirekti da la, linhen bidashibi, nirisuli, bireja, tsuju da, zaji cina, deji ji, dewe mawar, sunju si yubi, nindar wensha nga suna, libi detan gizhi la, junchung da, jumi detan la, gison tochi ra. Sanji zhubi nirida, ro yesu sache sagu yinda ju jumi le mawa maze newe lohe re maa chepe namba ngoye ra. Sanji jumi yoko re da re da ro ye pibi nore yinda sache di sagu yinda ga jumi sache le towa maze newe lohe re yaa pabi namba ngoye ra. Sabat tora se bada dune meri nere zamba sache kyanyong mando ro yue bada sabat toze me yudong nga jata diye yinze sakho zi zhumi zamba sache di nere kyanyo zi mandu rogi yore. Linhen maje bintu rei sache mandu dana nengi chaji neda jimba nganjo zi ne yangze suho zi neren yungi nyingka gichong to tongtoba maze. Jinzong chujin yang yobo da zhawo su linhen maje bintu rei sache mandu dana lupi detan jitse junchong tola zubi jitse pabara dadon rowa maze chaji jitse gilikson rowa pinto yore. Xioku rei sache jemaadu dana zoba gambo dan donggabin nisul jinyodu dongtobe. Xioku nongra rei sache na libi xajaba nyusi. Nii na zorek misar xedi dii suju zucha dan zho mame lodo jili towa yoji. Zaja dan zincha nyazo degi minze ti shubi lodo jeyi na nije zangar zaba dan. Siye towa, tuinze towa, minga wa, chuni jiwa jiji wanga. Sanju dangar chibi kuyo na sewar hajang chambo yore. Terdi, ne zowa shibi zhungu nujang da lono sakoto neji yobi. Sanju zhumi zaji yungkong zowa jesu jo yore. Nurek she nga chwe, ne la tsina mawa da tsira nyongwa, ngacha nyongwa suji che jo yore. De la zhigar jo nduze nzhiye da mame lodo da nyehe. Ngenbar do kuwe, ingi shio jo zhucha cha changwa da, ingi shio nomang pusong zubu ndu yobi. Bileje enjeje naseje duze lungtue yinbi, bileje zixin zhigarje tunkong xejayin. Nije jimba nganjeje neda, nene chazine ngungu sheba pini dimba maze. Yangju dan geba, jine su nguje, nengu nuba tonde donwa soje tela, nuba ngenjin tuento. Yeya nila bileje soje dan, soje si degi deji namang puso zubo nduyeba bena gaida, lin, ja, san, Deca, min, se ji nduyo re. Terdi, jundu ni maji si di, linhe si bi zaja shoba di, linka la nidar hongye je, ingyu shur kasa si to bi, dunhi hajan chambu diyo re. Ni ji zi bi hinze na, mun na ju junga chi xio na zamba ta kyang re. Zamba na, ni ngu xin, shimar taba li shi wang xin xin, birik mu manja zaja zo xin. Zamba la, detang su ju pusong supo yo ba ta, jui ce to wa ta zangu ge nuba ki wa. Cher dewa dan sunya dewa jiji chechu diyo re. Chan na kado shi ikha ni sisi chi la gawa zhe nga xi roshu wi niba dima xe re. Beto, beto, beto na beja sani rangsa rani satun shi ikhe loju yiren debi u rode je toba xe yin. Di zhuwa misa xe de sanju zhuji buta jin ri yo wu sisi zhong shi ba dan zhuwa xe na suju pusong supo yubi tobi re xe re. Zaji linen lazar yunze meba jinto do shimba dan duni zambi zhu ye zhe caxi ni zubi ding yin da mumu tuba sugur zhu ju zhigar su tunba da chaji ne jia da ne ji dongzha la subi tunze zha jiju yunze nga tunju yubare.
0: Bedang xilu sori yunglu da song dun zhewi nirik ju tab dang
1: Jong chue kang da di song xi ji ni di ta lang duan nu ni ling mer yue
0: xin xin na ba da da che che xin yi ban ne kang ge lung tin che de tang lang duan xi bi le xin de le
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང nyeche pusang tong mejele ji punde nyandil zhe ne, tong tong mumon che chaga yabu xie zhi guba tong, kinche zongwa tong, zhonghwa ya pusang ka soja rinye tong, rongga lango lojong zhe de, ping san nipin, nyangro zhe zhe tu, mre tindal sunchong zhi kinche mebe zongbo xie zhi gu. Lojong yabu zhe ne, xiza rinye lalin nuzala gongmo kongda cheba zhi gu. Zubo zong zhe tora tongwa tong, luzala tong nga zula zhajira, hyunia jato gaji mbichan zhe ne, zubo tong sengkang nye ka dietong yawa zhi gu xie sambari. Wang zhong zhengi, lo zhe muzong sochong zhe jira tachong zhi lozo nupan denpil gongli zhe ne, chago zho tong zhen to jaji, jizu rinlo tong mre tindala zhi bi, song lo tingda tong gu xian, lo zhe zhe to zha tie tong, lozo po zhe tora tongwa. Chago zho lo de to ne zhong bi, xie zha dengu zha ne dian tachi zhi bi nupan jiwa zhi ba. Toda nung ka dianjia tong, zaji dianjia zato dianjol nimbo zhe ne, chaga cho dianjol ngu chalong yuwa zhe ba. Gyegin pungkong zhichong zhajira tangzhen zhe ba tong, gyegin chi lo zhen nubai chi ra tong wa. Gyegin la zhikra tong, lo zhura tongxin zhe be kuyo zhongbo zhenba zhe zhi gu. Rongka tongwe tong sikyang ki, nga zho ba song da lo zho ngen la peje tongjira tangzhen zhe ba tong, lo zho tongyang gongpil tongjira gandhi tong de, momo lo ye chang be lo zho nyer gu. Rangka gangyan dee zo zanzao tong, yana lo chang le dian yan lingkong ka zuba yongji nye te zi bi, chao se jang gin cha tenchul zhe ne, lo chang don le raka zanzao tong, bongka. Masara chongwe la lin jia la tangzin zi gu, lo da tong, chong chong, jun su le re ka jie ji, yongdi tangzao zhe ne temo to me jala ji, me tu so chong yapo tong, lo so yapo tong gu xi, ning sang na wa ri. Dawa tse rin tong, gong hui zai, zhong hang bo, lang fo kian, man xiao le ji, ji guo la xia ye ba ri.
1: Daga li kong nini tsbizir, lo qie dui qie ge zhu qie jie qi xi bi dui qi ni, san tu sa xiu gang zir, qi ba cu, lo lin ge chi xi di, dui qin ga tong xi jing ba shi. La si zhong qie chen guan qu, bu jie kang qu yi bi nong, chu gu cu, zi qu li ba ri qi ni, gen la da nyang do xi zhu jia yin ba dang. Na qi zhong qie lo qiong nin bi nong, lo ma dang qin da nyang do qi din xin zi su ni, cong wa dang, zi qi cong wa cu, xi jing ba shi. 年这种切记公币西林南出国党清单娘多贵主为这么最近有把戏那这种切罗琼宁币罗马杨清错意罗州错党娘多中国人主角兄为哈将嘎不雄西西把戏年这种切罗琼党币罗马马银银记提任公币西林南主角东角兄为嘎不雄西西把戏 北京爱人一拉马可康基他送解学前呢马格过夜为女女接送罗素拉林西古北京给了去我黑包去他参康这苏米党马格解错牛肉喜悦上军级千八门部比民新主多得的接娃四级比解开级西学给人对西古北京军用解撒国党中级对你配比破熊清仓去意 清水上为当局是日行另有八十当前本期不允许以逐步穷穷去当期当解集清期解析你中局派用海文字都当第七点八当每节中局阿汤几八十中局引起送八十阿里社会不慎龙镇给罗马此人避免敌人马干囊学习阿库拉措马雄卡布越将高尔门镇把的通雄 解锁困难把的罗雄虚拟密集及真理解脱把其就引起松把谁周期西北对亲你这个从我东里高温中当学院对日进追当中你加上美东行动蓝翠生当出行把谁罗嘎中期穷期中见面向不久看个罗马自身准备阿库当阿加拉翠安出拉达忙不查证难度比哈将搞不凶了周期西部凶西西把谁 俺的社会长大中个罗马从来没读起周期西部熊参谋的对钱逐步用为面对学军营西西巴西那是中期崔对罗琼个罗马电子军西级提任你车端西营的第一级西驻营先把哈将西本都你碰对呢没有宁级不写全就用我的营西西巴西 一在中去罗琼罗镇主笔罗马张扬他们周杰当机罗用了

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
so, mangu mendo wa tong, todom hinchin gyoba soji gane sene, pijin nyo la tembo shun yu. Shilo nito ni jilu, jayu tsitim la, jayu ji ujung gojo jing huyen ti megye ji shaga toba tong, kong ge ziji tini toba di, rongi la menti leka hoto shi gyoba le, lue yin bizo yon shi murun wi, jo gu shi ji yu ji sung pari. Chobo nomba, kondo seba tene chando chong chi rivo chi zong, tando chong chui maza go dung shu le ga wi, nyong lian kong zubi go yin. Tende lintzen no chati shebi nong de cha zong tong ca song, lintzen de zang ding gen kowa loba tenzi tang, lintzen zo shong wa de shi tong chak shi nong yin. Hyaw la, kong gya lung chi chati shebi lintzen gen da se ro, da yomo.

Chobanamba, Kongla ngazi nyampi senpa po Joma Lamoya, Kongka Pama Pencho Tanji la Poyu Leji, Samji Loda Shibadi, Nintzadi. Xiangla Chanto ni yinpi senpa po Jiangso ya Kongka Liru, Lanzo Do, Chushi, Doji. Taro ngazi kankai Longchengjia Senru Yongla Poyu Leji, Ziwi Chajin Shibadi, Nyantajin Nyanko.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ